Aló. Aló, Shane. Ego. Muchísima, vai. Ego, le salí a la boquilla, matando a Angie. Kalisi jakaiwa kukeza mama wanje mbili kundu janja mbani mwarimu nisha ni mugina na parikia kutazini mbani mwumsa randu hali ramashu kawati mbani mjajima randari mugina nyene na mwiyomba kakari mwikomba wansama rato na nyumasimu wiki.

Evariste. Misawa. Mushegu. Egore kani frize koroda kayabagu pora kayabagu fridina kayabagu tadea kayabagu. Najisike kumuhanda na mpuchumi kumuhanda. Na ira nejira tuimu kumye na saromonu mkori wa. Na mwika takayabagu keza. Takayabagu keza mchenja mchigororero amose na mitaga takayabagu keza. Njenja ikawarore hatunga na jana takayabagu keza. Nyabubu nye niseti. Na tana aje takayabagu keza. Edimo mchinomba takayabagu keza. Nabandi bose bandika izina rya Evariste takayabagu keza. Ego murakoze. Ego.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo zi